Du, I am so gig am ke mmuling. Ola kom ke yal fe kama 55 minute ke kon ke radio XKFM. Tu me si kom ke tan spam ke 5 minute ngi ya ehe ge akama ko program yang ke khawisi. Ka wala tik dige ang am a wa 12 iri. Ulila mka khaiti ge gitan khmata akka chimbu ke gisin khati ge kam ke 12 erin en ulin program ni tin akal utom ke ulasilam ko khosi program ya ge kom ke che bunga chi sha tonkin hai simusilam mugu ge ay gum kuma ge konge radio XKFM nti ge resa kulti mam program na khati ge gita akal utom mhara ge ragum anga program ke gang gita sa fitam kawla chi ge kam chi ge resa ko he program ngwa chige ge he a kala utwa mhu

0: Okay, one clock. Oh, musi ket matlala ta yanori ki kwa gang ke kong kondra ga ngasi tiki tik to am ta ka ngai ka he kondra ya kyanek e ke cho aka vi komatin a gang kasi ki kam sing u fesa gang ke kong e ke pulisa hina waki yusi sing sku ke ngai ngi ngapang Tang hulasi ke hana gosok obron mohosi ta Johannesburg he lang si besi atiu ke drin tu na Oktober si ke kon agang mohosi ta si ke halia la yang he uwa kaya ke kula papelo ke gya ngao hena waki wofuk tang kuisang ngoi hena waki veta yang abam ta chipsi kang ke uwa ka ing hum gana kuing e ke November ke kawat tang ke kaum ki ka i ngali mang chi bi se ka i ko ke o he ka e gi ya khwa tang le ya si ke khon a gan a ti gi ka se a wona yi he gi a gul thamo gi tang le ya mo ku wona yang ai ke ti sa tu ka i ki hana ka e sta tu pling ba ka si gi hana khama ku ya a kang o gum khama ku yi khanong gi pling ba yi o ngi dibe mo ku hana ena wa ke selfoni ke kausi ka ansi ku ke khangu ta khuye ke akhstatu khate ya si guzalam ta fakbon federasi ku satu de taitam ka ngoling ka tuitui bagi datin agan ke kawang ngoling ka kam yang he sigi he agul kamu ku ta vikoma ke chivsi ka gujalam ka he ku satu akhamsung ko ka ta vikoma pangak Kulang iya tia tia i totoku awana ki kanda kam takatani a uwa yi geng i oswe ena waki yi hewa viko ma hana ka awm yi he toto asing ke malik ka ching si tuto ngoto waka a yi ngi he awana viko ma he apanga ena waki viko ma apanga ka awi kwa panga ka viko ma hana ka awm i siu ke chibisi si toto luku ngoto waka a yi kang hek de gita agul kamu ku tsam kang ku i hanak au ya hewa zanele sabela ang ngande ki yi ta san international ya gani khunai ga ga ba ko kalang e ta gita akham sing u ki chiko mangga gi tum kumu ga e si de gita agul ka si diwa jala ta akama kula ta wa mas marti ki ku okha o Hongo sui gan ke wa honorti makro aka vikoma panga ka ta sabela geta an heta ke ta kaya kwe se zno tu makro vikoma panga ka tu bide sini yena tu naka sikyo sui ki vikoma ka ngangi ka yi gaki gya tu tui ya he sikyo wana pepelo moku o tu tui Tora si ti tuan e yalafu ke tau ti kaisi ito ndaka ke sakwi ke reslanding a yi de la wuzela ka ting ha enda wa ke wala ka ting wuzela ka ting ha ke ukraine khunam ta ka ga ko na kang ga wus ge a kham sing o ke statu ka ka yang he wa kif khuna asi ke ya enda wa ke gani kun asi ko ang he wa chernif ya gani khuna enda wa ke po tawa ya gani khunam Tak eh Ukraine eh presiden dia anak kau tangkui Volodymyr Zelensky ta 70 ha akak walak tak tahu ina waki ila iya tu mesti nak kuku wuzla kating ha tak esok dia akan sungguh kai sikit tu muku ohun ting hang ot awa ke wangul ngka akak energi vikuamam masih ke walawa yen dulu sampun ke kontalim.
1: Tame tese ka 12 am ta ko 5 minute nge kara ho x ka fm siki no te bori ata ho an ti sarati yafta ka punda polisa na manda ko han kuna a karata sie ko parlamente ki ti komiti e polisa a ke wo ko siki ma kwa na siki khana khai karati medike firen tonda ka su o kondra ka a chwane su district ki kwana aki ma kwana khusiki kwa kwen kaka dina kwa deta kwana khana aka dino ake khana gawting etin kwana mkhangi kwa 500 days and the day police ak ai ata kontraka nge aki 300 million randi size aktamika khai

0: Sol play ki ta yavi kwama kanke wa politikin agaga ina ba ki chikan chi thotu ak dhomu kwa ki ka chinji ta yagi ta kuya panga kama kwe ina ba ki ka I chi thot jo yin he wa sit Africa gam ka om kuki kriyati yin he wa ngam dharak om ina ba ki yavi kwama kanke wa dharak agaga ki thali tani ke wa chikan he ya kuya panga kama kwe ki giya Mulingka ikan kanung ta program yang hewan diwin agawa sikta gida kaya kuya vikwa matalang ke tola sekolah kalung sang a mandala kaum khotam ni UCC gita kalang e mukut kong kamsung u ka UCC kaya kin kuna kuling ma kade ma kangai tola kuna kama kwe ke Sid Africa ke kaya kamka minister yang hewa Kalau sekolah kalung sang awak ki obliding buti mana mela aku nih
1: Sol play ki iya te kau saha politik anjia tak nu kue na a cara kota kau yang kau tiang titi terjarohi nunggu kue ansit Afrika siki boleh garana kota kau tiang a kau saha iya te te uruko te tam kuje te garana mahim. Nga ka program he nghe kew shaka iye te kawo gwe nghe si nu a klasyan ui kwe nga uji a takono rekhirang na am ta am aki engwa yin kuji Sid Africa iki nghe jika. Minister a si nu a klasyan ui kwe nga uji ka jawo kwe a buti mana mela suere maatim.

107 o he tagono nyaga fm tsa matseka temono teketwe xa makotao 740 minute jete ja o kara gwa ha no 13 ga minute se go tao teke e ya gwa ha dre ire se go tao ka tsane dre ire ka tega gwa ta Oscar Kambinda tende jama sa ta makhetsa mtsika ti aka qwe aqai ku jite sa ta mateu ane joka qwa ku jite qai tan tshwako Tengkeka usik itu aku tahu kaya, kau hanya temu ahangoci anata iretam, kau hanya temu tekasen teukam kusakate, kau hanya tengenang ete guveta aku nau ojikim, kau hanya uang ete siaku tahu kuya kate tati, aku hanya cika temu tekasen ta, aku hanya tekaya tekam cika ham, te uang ete siaku tahu kewe kuya te ateke kiri nakoyo, kau hanya temu, tahu aceka kau hanya tama kuata ha adawe am. Ne hanata ma tshu wa kweta o temuno ngo si orota hana ncince sika ti oqwe akwana jika teta ma classen hana ke na kweta o tshu wa kweta o tshintso sina a hana a te ga te khwaga tswana tsetsi ete na te ga tabam tisini a sikinqiya a itamati echauka go mama tisini a sikinqiya suka tamati echauka kwe tenge anqo sika go bene te gwana mha strati ete ana ete ke ga te go no te mu strati soka queen a hambe kai queen a tsa wo go be strati ke tsangye te tsuno nqikuri ya matisiki tenge te ti tabane te dira te nqwa go ntwasin te ungye te jikinde wete woti hambe te qauka go ha kwana jika te mu tsa eka msiki nqwa tenu when queen uang e chata machasi o si chamike wo o si ya kwada tisi ya ta nge katingye te da taban tisi muwa ta aka queen kwa nge queen so arwe tiye kaya ku kwa rakwada aji te unge kaw so ike ji di Reynard Kulabe ka punda tonde kwe te hao kwa hiti wate gara nesti si ne mt ta te chansi ka sangakata born to win.

0: Pois então, de tron foi bonita no SKFM, também de ter de um programa favorito. Da grupos pani e a tenua e feuli, na minha empresa, na minha empresa, na minha empresa, da bunda, o singue a sigma no celular, na minha empresa, e da minha empresa.
1: Come five iriak, amago, five minutes in Yehua, Exca, FM Kim, come Yera Hotel Jawa, Morosani, the key to take Angel Kunsa. Mabraha ho exka FM keke te tuyo kaha to se morosani ki tuan se cham sorry borikui ki tuan se cham infliction nonge no ti marets berefu
0: ko programa he wa boriku ka chuchisun ko ita mangani ka in set Africa ka reserva bambo kuchu gira kamsun u kiriti usikan kalik kama ka nare bongo chun khawi ke nai ka in hesun kis abuti ne kula mulai ni kang oh hei pergi sendiri tak canggah waktu sama kui kasih semua orang ini hasil saya cuma apa politik yang kali ini ke kuang hei wa sol play gigi Kimberly nuar kapu kona sapu tu dia ini kang hei sol play gigi si kompu hana tak kisi politik yang sangat ini sama kui kaya yang betul betul nuar besi ke itu kaku itu ke tahana dekat sama kui tu kamu kula kang he sengiahana dengan segala titik-titik peninggi berkau. Kamu tu kamu kula di sini orang itu. Kamu tu tu. Kasih yang nampu sampun
1: kau. Esu boriku jauh si jam tu se tuang gue kita bori jite kamu gue tambahan umur jite ah teki sure guda. South Africa si reserve banga si re animate toko amu atau nama desimu uling nomu onda oji mencuci aku dekik ngopi ku karo jeho kai toko he ku ngku yehu tu aja di paro am cewu nisaha ku bana fandiro nate ku isi acu di sini aku tamakan di komo ku hasinu politika aniwina ku am ku solplay ke municipality dekik milikwe emandai sa am an komawatin ko partai ji supply ki service delivery forum kena ko ni kwa no ni mukunda ko ro ki an kom kara khana jawab guda ni atikin ki komo kha sinu te kom kena no wes mukunda ki go koro debe han u municipality di jaromak e cheka ya de tui e tama khano a de municipality di ji ango ina moko goche akra jao tinu jao khuji na ekonomi de chugo a in jaroma tin pen ki teta chame sei sire tu de kwa ha bori ko khere go ta ho jwa kara sei sire kamnu te ukhe dam bori de ai go

ondertin siewe kan nie gewoon om te kiesen ki 35 minute kita ngurit kan ngasih si tamta tin kita kan bakon ki 20 minute him tetin ya sigama an om to program ingia wa film sekika program ton tamaji ko mche ki kan teten kita ngurit kan ka ya wa study far da kita ki dewi kani tikiti sa o yege hitro kontro ko se ho Wanga agita wa abe plani hun ini ke agolam pernah gensen dan ge toa agita wa pernah wa atu direkte studi omkhivan kuehe wa jelasin wa a kimukugi ka longsa dan te gensen ki rukalugani yang gea o longsa agita wa atu amone ke a Belongsa kulu kue pelmagi belongsa mana kuat tiga angkai kue kawa jalasi ikatnya nekisi makuateli kue pelmagi belongsa kue muiyuki kakula Dengai tam kita, takkan dah walau sih untuk kiasan, kagia long siapa yang mau cikang lagi, ya wa, arko makua teli elektronis ya tu setiala, kang kalau pun mau kaku gihun kah ngawa aga kagia long sa, nak kau phone kini, oh cini mat kini, pun ngawa kau cikai aku, toga gitu mah kakak, tenek kita ngawa. Untuk yang kan dulu sih paling awa anu kalau ngoto tu nak pelapala tu kan mungkin tiskeh agihan udah katu kamera dulu sih di kamera handbook di kamera notesan paling awa kan kala katu maa untuk acokong kan kemcua kaki gamgin kaki kan Tempat kita sen, kita ni kita hidup macam kerja siho, anuana kua aktif liar metode. Tempat kita sen, agita ahangula, volkans ke, ada ke liar sense visa agita ahangula. Dan tempat kita sen, kau tiga ki ya kali kah ya wa. Han buku gani kagita akali pelangwa kau cik gehitom tempat kiahun ke kaitan gehasiho anuana kua visualan lihat dari agiho kacik kai kau brand card agiha uzila brand card o dia kerama o flat card kangkala pelangwa tini geh sengah belum sekika cangun Okang giawa ode tiba dun kunam tiga gihia sa long sang ngawa palungawa akto thuka khichoka kati ka mafita ge long sang ngawa totuka wala gai ang khoda wo vanika gyan kho atuta sa o ka khisi ko giawa tututa along sa o tal avlong sa gita ato okoi ka ki he akale om tetang ge khotang ngawa Untuk program ke ulasan kita ni, atau kita kumpul kita kau dah kumpul kan modal yang engah, tapi dah itu.

Undertensiva ngukini khabum teki yesen kwam tatre ngote tikem ta program ngi yinge tantu ge kala tem teki wala sende gita asiga mak e tam ta kwam tatu jaki ona kangi yawa kelo kile ki ngum te tina gita ngum ngakwe gita sa kule tikun mam teki te tu tango mta program atuke kwam teki yakko ngom ta program tem teki yesen ki Jawla kan agak 3 minit dah. Ia gengkau dengan ngawa siwa. Untuk lagi itu dah fikir dengan ngom jawab program. Ia giat dengan ngawa tu. Dan untuk lagi asing kisim dah tenaga giat dengan ngawa kahe. Agi awa kot gana kuna. Sao kuih agi awa. Wan cikih higil. Kot gana kuna ngana kuwa. Dapun ngawa yang hi. Kehiya uwa biyendu. Kya kuwa zalam. Da ke blushung tan kuna ke ka ke ka uzalam kan kala katne ya kita akli o kam ta ke ya kuna kan ke ya wa ta kan ke viendu ke ya uzalam ma dawa pringwa ya fitika ke tne tale ngi hlo musa hn hai ko he ka gya wa nuna ko dawa ma gita khariyetika

special angel wa fite mtegeng kwa kitulungwa mta program ki hitwangu tamtegea semtetengi kitikinga tisumu nga iyan ki hiawa pula churi Louisa mkumbo kiawa higiawa titkwa kanga kauke wangai tamazi kakea tisumu ihe kikang hati guwala ganguma wa mta program temtegea siya makakum Tukam jauh tu sokong nak krisim tu tino gengong lah kau, macam program ke ituan, sama zinu macam geng kau ikut ngawain ke, ya wa koko mal pun kunam, bukan macam tang gengong lah kau macam program, ati tibi ke kau la kia tuan macam kia kau, tang kita kamu kongki, program ke yang kami ke kau 3 and 5 tak monita, macam tina kamu kongki monita ke, siapa yang macam tang geng amno kau macam Program kita gang sini kiri komasi, tukar program ni untuk tato kaki kango, kekresitan kaki kena ngawakan ya awa, tismu kena kena, tang alkohol nertin siapa, ke niha.

Exka F M kawa walang mabtana kuchu aunga ba? Tago si dagi kawa nyehe kawa yen en diarta kamanit eh? Ta ago si dagi kwa kung ngos pa ke nyehe tuinda kamanit eh? Mo kung walang mo iten hotsita ba? Ya kwa nga dagi ka uwa kanuzi si ago si dagi akasin ngi chukuna. Iku ng kamo si o pang ba a tuisa ago sing kanuzi si aman hotsay. Uwa si game tan chong walang ba? Angkoi sawi si mungkin ngai dari kanu si aksi ni kecuh na atu dua si halim ni pengam masih dari angwa kam dari si aman hosa wajib entah cung ngapa walang si cangkoi sa kau si gang kong kake radu aku alik apa kam ngah ham tu tu kue ngah kaya walang si cangkoi sa kau si kake walang ngah kong ngah ke akhir tu nak menit tekan ngah supa mau kong ngah wala kong dari ka wa kerem ke safety kanu si aku si dari safety kau si ngah tu lagi aku si mana kau kong ngai dari kau tu kau si ham tu kue a ngwa ka wala ngajicha angko sa de chima res ta ke ma ngwa maso tendu ta ngwa olang

Exco if kawa ulang ngawe mtan ko chu aw ngo program ko sa wisi se ka ke radu ke ka ba tu ka kai se pang ngawe kwe kai kwa radu ge numuru ya woni ten seva penega fm ngal mtu tu kwe aw ngo ulang ngawa ang kwe sa wisi se ka ke a program ngawa kon nga ke ka ba tu kai se pang ngawe kwe kai kwa radu ge numuru ya woni ten seva penega fm malam tutu kue awang orang cica, angkue sahui si seka ke orang ngokona, dan masih dek kawa tine kawa nyahen five tak menit eh, dek empat jong orang ngomang kue sahui si seka ke radu kue alik program ke mau ngomaso tak ada orang ngomang cita.